0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Bu, itu Sirian kenapa nggak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita?
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
3: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
5: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
14: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Festival Musik Legend di Jawa Tengah bakal balik lagi nih sahabat suara.

0: 5 Juli 2026 di PRPP Jawa Tengah Semarang. Untuk pembelian tiketnya, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0895-3981-45050 atau kamu bisa cek Instagram @jtfmusicfest.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, Tijus bang.
6: Tijus! Seger!
7: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsburg.
10: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: episode.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
8: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Recording Academy resmi memperkenalkan Best Asian Pop Music Performance kategori baru yang akan mulai diberikan pada Grammy Awards ke-69 tahun 2027 mendatang. Selain kategori tersebut, terdapat 4 kategori baru lainnya seperti Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Latin Song, Best R&B Collaboration, and Best Traditional Folk Album. CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr. menyebut perubahan ini merefleksikan pertumbuhan pesat industri musik modern dan mengapresiasi keragaman genre global.
0: Fakta.
2: Pakar telematika Roy Suryo dan penggiat media sosial Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, menyebut langkah penyidik adalah bentuk penangkapan paksa, sebab sejauh ini kliennya selalu bersikap kooperatif. Sebelumnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
0: Suara Fakta.
2: Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani nota kesepakatan damai sementara di Istana Versailles, Prancis. Perjanjian krusial tersebut memuat 14 poin utama, diantaranya Iran sepakat membuka kembali Selat Hormuz dan sebagai imbalannya pihak Amerika mencabut blokade Angkatan Laut dan segera mencairkan aset Teheran yang dibekukan. Langkah bersejarah ini berpotensi memicu penurunan harga minyak dunia dan membawa harapan baru bagi perdamaian global.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

podcastan siapa yang baru bangun. Enak banget ya. Baru bangun udah jam 10 pagi. Kayak orang sukses ya, taunya kalau bangun hari Sabtu jam 10 pagi mah ya enggak. Udah kayak gak mikir gitu kerjaan rumah, udah ada yang bersih-bersih gitu, bangun jam 10. Badan tuh kayak gak usah olahraga tapi udah sehat kok kayaknya. Enak banget ya yang jam 10 gitu baru bangun. Tapi ada juga tuh yang jam 10 gini bukannya bangun tapi kebangun gara-gara ketiduran di kantor ya gak. Kasihan tuh kalau misalnya hari Sabtu masih tetap kerja ya enggak. Tapi enggak apa-apa, aman aja ya enggak. Namanya juga nyari rezeki, nyari duit ya pasti susah lah. Kalau gampang mah bukan nyari duit, nyari masalah tuh gampang. Kalau ada orang random tinggal aja tuh sentil kupingnya, dak gitu. Udah tuh pasti masalah datang ya enggak. Gimana nih pagi kamu? Apakah sudah membeli kopi untuk hari ini? Atau sekarang lebih memilih hidup sehat, lebih milih minum jus ketimbang americano? Kayak aku dong, sekarang aku tadi minumnya jus. Jus pisang sama fresh milk. Beuh. Udah kayak orang Eropa aku mah. Sebenarnya aku orang Belgia, guys. Aku Eden Hazard. Gak ya? Nih penyiar bercanda mulu ya gak apa-apa dong. Namanya juga pengen menghibur kamu yang gak dinongkrong bareng sama aku Farmer Hendra. Soalnya kita kan bakal nongkrong nih. Kesannya kayak nongkrong. Ya udah ngobrol-ngobrol aja hal santai. Sekaligus aku bakal nge-recap minggu ini tuh ada berita apa aja yang pastinya mungkin kamu juga ketinggalan. Kamu tinggal informasi ya gak, karena mungkin fokus kerja terus kan. Jadi gak tahu. Aku tidak tahu minggu ini ada berita apa. Makanya udah aku recap nih jadi satu. Dan juga aku bakal memutarkan musik asik buat menemani weekend kamu ini yang mungkin lagi kerja atau lagi liburan aja, oke? Jadi buat kamu yang penasaran ya, minggu ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku, Farmer Hendra, oke?

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, di weekend kali ini aku pengen ngajakin kamu obrolan yang cukup inspiratif nih. Mungkin kamu ngerasa kalau misalnya kalau udah tua gitu tuh paling enak ya menikmati masa-masa tua ya dengan santai, ngelihat pemandangan, jalan-jalan, ya ngebasahin jalan kalau ngebersihin got gitu kan. Nah, tapi ada satu nih kisah inspiratif dan juga bisa dikatakan apa ya, semangat belajar dan juga berbagi itu ternyata gak mengenal usia. Kali ini ada kisah yang datang dari seorang guru yang menurut aku tuh benar-benar layak mendapat apresiasi. Karena setelah puluhan tahun mengajar, beliau itu masih untuk tetap berbagi ilmu meskipun sebenarnya udah memasuki masa pensiun. Jadi nama doi adalah Rudy Darmawan, seorang pensiunan guru bahasa Jepang yang pernah mengajar di SMA Negeri 81 Jakarta. Dan yang bikin makin salutnya lagi adalah setelah pensiun pada tahun 2021, beliau nih ternyata nggak memilih untuk berhenti mengajar. Justru sebaliknya, beliau tuh tetap aktif mengajarkan bahasa Jepang kepada siapa aja yang pengen belajar. Bahkan dengan sistem pembayaran yang sangat unik nih, yaitu sukarela. Ya, kamu gak salah dengar, doi dibayar sukarela. Jadi pas peserta kursus itu tidak diwajibkan membayar dengan nominal tertentu, mereka itu bisa memberikan sesuai kemampuan masing-masing. Keren kan? Dan kalau dipikir-pikir di zaman sekarang, ketika hampir semua kursus memiliki biaya yang cukup besar, langkah kayak gini itu tentu menjadi sesuatu yang cukup langka. Tapi ternyata ada cerita menarik di balik keputusan tersebut. Jadi awalnya setelah memasuki masa pensiun, Pak Rudy itu sempat menghadapi situasi yang mungkin juga dialami sebagian orang, yaitu tunjangan pensiun yang belum kunjung cair. Karena kondisi tersebut, beliau tuh mulai mencari cara tuh buat mendapatkan penghasilan tambahan. Namun, alih-alih mencoba sesuatu yang benar-benar baru, beliau memilih memanfaatkan keahlian yang udah dimiliki selama puluhan tahun, yaitu mengajar. Dan dari situlah semuanya bermula. Menariknya, perjalanan khusus itu ternyata berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Kita mundur sedikit lah ke masa pandemi COVID-2020 kalau nggak salah. Saat itu banyak orang yang menghabiskan waktu di rumah, aktivitas terbatas, sekolah dilakukan secara daring, dan banyak orang mencari kegiatan baru untuk mengisi waktu. Nah, Pak Rudy saat itu mulai mengajar 4 orang tetangganya secara online. Tujuannya sederhana, hanya untuk mengisi waktu luang aja. Nggak ada target besar, nggak ada rencana membuat kursus besar, nggak ada bayangan akan berkembang sejauh ini. Hanya 4 murid, selesai. Tapi ternyata, hidup seringkali penuh sama yang namanya surprise atau kejutan, ya nggak? Dari 4 murid tersebut, kabar tentang kelas bahasa Jepang Pak Rudy mulai menyebar. Ada yang merekomendasikan ke teman, ada yang membagikan informasi ke media sosial, ada yang bercerita ke komunitas belajar. Dan perlahan-lahan jumlahnya bertambah terus nih pesertanya. Sampai akhirnya sekarang jumlah peserta kursusnya mencapai sekitar 150 orang. Wow. Dari 4 murid jadi 150 murid. Ini perjalanan yang luar biasa banget sih. Dan yang menariknya lagi, peserta khususnya nih datang dari berbagai latar belakang. Ada anak SD, ada siswa SMA, ada mahasiswa, ada lulusan S2. Bahkan ada juga warga Indonesia yang saat ini tinggal di Jepang. Artinya kelas ini benar-benar terbuka buat siapa aja. Siapapun yang punya semangat belajar boleh ikut. Dan menurut aku itu salah satu hal yang paling keren dari dunia pendidikan. Karena ilmu emang gak mengenal batas usia. Gak peduli kamu masih sekolah, udah kerja, atau bahkan udah pensiun, kalau kamu masih mau belajar, selalu ada ruang untuk berkembang. Nah, meskipun sistem pembayarannya sukarela, jangan salah, kualitas pembelajarannya tetap serius, bos. Pak Rudy tetap menggunakan materi yang banyak dipakai dalam pembelajaran bahasa Jepang. Salah satunya adalah buku Mina no Nihongo. Kalau kamu pernah belajar bahasa Jepang, mungkin nama buku ini udah nggak asing lagi. Buku tersebut memang cukup populer dan digunakan di banyak lembaga pendidikan. Jadi walaupun kursusnya fleksibel dan terbuka, kualitas akademisnya tetap dijaga pastinya. Dan yang paling menyentuh menurut aku adalah filosofi yang dipegang sama Pak Rudy. Beliau mengatakan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa besar biaya yang dibayarkan, melainkan keseriusan peserta dalam belajar. Coba deh kamu pikir sebentar. Kalimat itu kan sederhana banget ya, tapi maknanya lebih dalam dari Parung Mariana. Palung Mariana kebalik tuh, harusnya Palung Mariana jadi Parung Mariana. Ya karena pada akhirnya seseorang guru emang paling bahagia ketika melihat muridnya berkembang, ya enggak? Bukan sekedar terima bayaran aja, tapi ngelihat seseorang yang tadinya enggak bisa menjadi bisa, yang tadinya enggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya ragu jadi percaya diri, dan semangat seperti itulah yang terasa dari kisah Pak Rudy.
Bahkan nggak berhenti sampai di situ aja, beliau juga bersedia memberikan surat rekomendasi bagi murid-murid yang ingin melanjutkan pendidikan atau mendaftar beasiswa ke Jepang. Jadi bukan cuma ngajar di kelas, tapi juga ngebantu ngebuka jalan bagi masa depan murid-muridnya. Dan menurut aku itu adalah bentuk kepedulian yang luar biasa. Karena terkadang yang dibutuhkan seseorang itu bukan cuma ilmu, tapi juga dukungan dan juga kepercayaan.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
2: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.
3: Your dish right here. It's for anyone who got played. Anyone

FM, suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau misalnya kamu sering nonton YouTube, kamu pasti nggak asing lah sama Mr. Beast ya. Doi ini tuh adalah sesosok ya, sesosok anomali di YouTube gitu. Karena video-video doi itu selalu apa ya, bisa dikatakan unik-unik dan sepertinya biaya produksinya tuh mahal banget. Karena doi itu selalu menghadirkan kayak video yang punya tantangannya tuh ekstrim banget. Terus juga doi suka bagi-bagi duit, ya nggak, bangun rumah buat orang yang membutuhkan, atau mungkin video yang hadiahnya tuh nggak masuk akal gitu. Kayak pernah doi bikin yang hadiahnya itu Lamborghini, terus juga yacht gitu-gitulah. Pokoknya doi kayak duitnya tuh nyetak sendiri. Nah kali ini nih, dia tuh baru aja memecahkan rekor juga nih, dan mencetak sejarah yang luar biasa. Mr. Beast resmi menjadi YouTuber pertama di dunia yang berhasil mencapai 500 juta subscribers. Wow, setengah miliar orang di dunia nge-subscribe Mr. Beast. Coba deh kau bayangin ya, angka itu 500 juta orang. Kalau semua subscriber itu dikumpulin dalam satu negara, jumlahnya nih ya bahkan lebih besar dari populasi banyak negara di dunia. Bahkan lebih gede dari jumlah penduduk Amerika Serikat. Gokil nggak tuh? Dan pencapaian bersejarah ini terjadi pada 12 Juni 2026 kemarin. Dan untuk merayakannya, Mr. Beast menggelar live streaming di kanal YouTube miliknya. Yang menariknya lagi, live streaming tersebut ditonton oleh lebih dari 600 ribu orang secara real time. Wow, 600 ribu bro. Artinya dalam satu waktu ada ratusan ribu orang dari berbagai belahan dunia yang ikut menyaksikan momen bersejarah tersebut. Dan yang bikin pencapaian ini terasa lebih spesial lagi, Mr. Beast memulai semuanya ini dari nol. Bukan anak artis, bukan selebriti televisi, bukan penyanyi terkenal, bukan juga aktor Hollywood. Dia tuh memulai sebagai seorang remaja yang punya kamera, koneksi internet, ama mimpi aja. Dan kalau kamu ngikutin perjalanan Mr. Beast dari awal, kamu mungkin tau lah bahwa kalau Mr. Beast tuh dulu videonya tuh jauh berbeda dibanding sekarang, ya nggak? Bahkan ada masa ketika videonya tuh cuma ditonton sama orang, ya paling 300-400 orang nonton. Ada masa ketika dia tuh harus mencoba berbagai ide demi menemukan formula yang cocok. Dan seperti banyak kreator lainnya, perjalanan itu nggak selalu mudah. Tapi yang menarik adalah satu hal yang harus kamu lakukan juga, yaitu adalah dia nggak berhenti, dia terus mencoba, terus belajar, terus bereksperimen, dan perlahan-lahan channelnya itu mulai berkembang. Nah, salah satu alasan kenapa Mr. Beast begitu populer adalah karena konsep videonya yang sering di luar dugaan. Misalnya nih, doi menghabiskan waktu berhari-hari dalam tantangan ekstrim. Terus juga dia membagikan hadiah fantastis, memberikan mobil, ngasih rumah, bahkan pernah membuat proyek-proyek yang sekalinya mirip acara TV yang gede banget. Dan yang bikin orang tertarik bukan cuma hadiahnya aja, tapi cara dia ngemas ceritanya. Karena setiap video itu terasa seperti petualangan. Kamu dibuat penasaran nih dari awal sampai akhir, makanya banyak orang itu betah buat nonton. Tapi nih, ada satu sisi lain yang juga sering ngebuat namanya itu diomongin, yaitu aksi filantrofinya atau kegiatan sosialnya. Mr. Beast dikenal cukup sering menggunakan popularitas dan juga pendapatannya untuk membantu banyak orang, mulai dari ngebangun sumur di daerah yang kekurangan air bersih, ngebantu operasi mata buat ribuan orang, ngasih bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, sampai mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan. Ya tentu aja, kayak public figure lain, dia juga nggak lepas dari kritik dan juga perdebatan. Tapi yang nggak bisa dipungkiri adalah pengaruhnya yang sangat besar di dunia digital. Karena doi berhasil mengubah cara banyak orang melihat YouTube ya. Dulu mungkin banyak orang menganggap YouTube itu cuma tempat upload video aja. Sekarang, YouTube bisa menjadi industri yang gede banget, bisa menjadi sebuah bisnis, bisa menjadi media hiburan global, bahkan bisa menjadi karir yang sangat serius. Dan Mr. Beast adalah salah satu contoh paling nyata dari perubahan itu. Nah, sekarang coba pikirin ini ya, ketika YouTube pertama kali hadir, siapa yang menyangka bakal ada orang yang punya 500 juta subscriber? Dulu aja 1 juta tuh kayak, ini dewa sih gitu kan? 10 juta juga, itu pun kalau ada kayak, wow, keren gitu. 100 juta, itu tuh udah kayak, emang ada ya? Lah ini Mr. Beast, 500 juta bos, banyak banget. Itu bisa buat beli mobil listrik tuh kayaknya. 500 juta.

0: bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan aku pengen ngajakin kamu sedikit nostalgia ke zaman dulu nih. Siapa sih yang zaman dulu waktu kecil tuh suka banget sama orang tuanya ke toko CD, ya gak sih? Terus beli CD-CD film. Wah, itu bro. Dulu ya aku ingat banget waktu kecil gitu kan. Biasanya tuh aku tuh diajak ke kampungnya papa aku kan, di Gunung Kidul. Nah, abis dari Gunung Kidul biasanya tuh aku tuh ke Jogja dulu, ke Malioboro. Ke Malioboro, terus kan dulu tuh di situ tuh ada mall kan. Nah, mallnya itu tuh ada kayak, aku tuh lupa namanya deh toko CD-nya tuh apa, tapi tuh banyak tuh komplit. Nah, di situ tuh aku biasanya tuh beli tuh CD-CD film animasi, kalau enggak beli kaset musisi ya. Kalau dulu tuh beli kayak Project Pop. Aku ingat banget tuh dulu beli Project Pop yang best of the best-nya Project Pop tuh. Itu banyak lagu-lagunya yang top dari Project Pop. Terus juga kadang beli film-film Ratatouille. Terus juga yang paling aku suka tuh pernah beli Shrek. Nah, tuh Shrek tuh bagus tuh. Meskipun udah sempat diputar di TV dulu waktu itu, tapi aku tetap beli aja karena buat koleksi kan. Nah, ngomongin soal Shrek, nah ini yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Universal Studios resmi ngerilis teaser terbaru dari Shrek yang kelima. Dan kabarnya langsung bikin banyak penggemar di seluruh dunia tuh heboh. Gimana enggak? Kita nih akhirnya bisa lagi ngelihat sosok Shrek, Fiona, dan juga Donkey setelah penantian yang luar biasa panjang ya. Dan kalau dihitung-hitung kurang lebih udah 16 tahun lalu, bos. 16 tahun lalu bro, setelah yang terakhir itu film apa sih Shrek tuh? Shrek yang Forever After apa ya? Iya benar, yang Shrek Forever After yang kalau nggak salah tuh tayang 2010-an berarti. Itu yang Shrek Forever After tuh yang si Shreknya tuh jadi manusia kalau kamu ingat ya tuh. Tapi 16 tahun tuh waktu yang cukup lama loh. Waktu Shrek terakhir tayang tuh mungkin ya aku tuh masih SD waktu itu. Ya, Shrek terakhir tayang tuh aku masih SD. Sekarang nih ya, aku udah kerja. Wah, ini udah lama banget, 16 tahun ya. Dan juga yang dulu nonton mungkin bareng keluarga lewat DVD, sekarang udah punya akun streaming sendiri. Dan emang waktu itu berjalan cepet banget ya. Nah, lewat teaser ini juga para penggemar tuh akhirnya bisa ngelihat sekilas petualangan baru yang bakal hadir di negeri far far away. Dan tentu aja karakter-karakter ikonik yang selama ini bikin kita ketawa kembali lagi hadir. Ada Shrek ya yang tetap nyeleneh dengan bentukan ijonya itu. Terus ada juga Fiona yang kalau jadi manusia cantik, tapi kalau misalnya pas jadi si ogre dia jadi kayak itu mbak-mbak menakutkan, mbak-mbak tangguh ya. Dan tentunya ada Donkey yang gak pernah kehabisan bahan buat ngomongin orang. Dan kalau ngomongin Donkey, jujur aja ya, berapa banyak dari kamu yang rasa Donkey itu adalah salah satu karakter yang paling menghibur sepanjang sejarah animasi, ya gak? Karena hampir setiap adegannya selalu berhasil bikin suasana itu jadi lebih seru, bahkan kadang lebih heboh dari karakter utamanya sendiri. Nah, selain kabar kembalinya trio legendaris ini, ada juga satu hal yang juga langsung mencuri perhatian, yaitu hadirnya Zendaya dalam film ini. Kamu gak salah dengar, Zendaya tuh bakal bergabung sebagai pengisi suara Felicia. Nah, siapa sih Felicia ini? Jadi dia tuh adalah putri remaja dari Shrek dan juga Fiona. Princess berarti ya. Anak Shrek yang udah remaja. Rasanya kayak baru kemarin kita ngelihat mereka itu masih bayi di film sebelumnya ya, sekarang udah remaja aja. Dan juga kehadiran Zendaya tentu membuat banyak penggemar tuh semakin penasaran, karena selama beberapa tahun terakhir Zendaya dikenal sebagai salah satu aktris muda paling populer di dunia hiburan. Jadi banyak yang pengen ngelihat seperti apa nih karakter Felicia nanti. Apakah bakal mewarisi sifat Fiona yang pemberani, ya enggak? Atau dia malah jadi kayak Shrek yang emang orangnya agak-agak. Nah, yang juga menarik perhatian para penggemar adalah perubahan visual animasinya. Kalau kamu udah ngeliat teasernya, mungkin kamu sadar kalau tampilan karakternya tuh sedikit berbeda dibanding film-film Shrek sebelumnya. Tapi tenang, masih sangat terasa nuansa khas Shrek-nya. Hanya saja kualitas animasinya tentu mengikuti perkembangan teknologi yang jauh lebih modern dibanding belasan tahun lalu. Dan ini sebenarnya cukup wajar ya. karena dunia animasi juga terus berkembang. Kalau kamu bandingkan film animasi tahun 2000-an dengan animasi sekarang, perbedaannya emang cukup jauh, lebih detail, juga lebih halus, dan juga lebih realistis lagi. Meski begitu, banyak penggemar berharap satu hal yang tetap dipertahankan, yaitu humor khas dari Shrek. Ya, kita tunggu aja ya sahabat suara. Buat tanggalnya sih kayaknya belum keluar ya. Udah. Buat tayang secara globalnya sih Juni 2027. Ya, artinya kita masih ada waktu buat nunggu dan juga buat nabung lah ya. Nah, kira-kira yang bakal kamu ajakin nonton Shrek yang kelima siapa nih? Apakah pacar kamu nanti atau anak kamu? Tunggu aja sahabat suara.
1: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Mahendra, ya sahabat suara. Aku pengen ngomongin hal yang cukup dalam. Banyak yang bilang kalau misalnya manusia itu selalu ada batasannya, ya gak? Jadi makanya tuh kadang tuh karena kita ngedengerin hal itu, kita sebagai manusia itu susah gitu buat ngerasa kayak aku pengen berkembang gitu. Karena ada kata-kata itu yang ngebatasin kita. Tapi sebenarnya keterbatasan dalam diri manusia itu bukanlah apa ya, halangan bagi kita buat meraih mimpi kita gitu. Ini ya, ada salah satu contoh nyata. Doi itu bisa dikatakan apa ya, manusia yang punya keterbatasan fisik, tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan mungkin setelah kalau kamu dengar ceritanya ini, kamu bakal ngelihat tantangan hidup dari sudut pandang yang berbeda. Jadi nama doi adalah Rustam Nabiev, seorang mantan pasukan terjun payung asal Rusia, dan kisah hidupnya itu bisa dikatakan gak biasa lah. Karena pria itu berhasil melakukan sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan sama banyak orang, yaitu menaklukkan Gunung Everest. Itu aja udah susah, iya gak? Hal itu aja udah susah tuh, mendaki Gunung Everest tuh udah susah. Nah, si Nadif ini, si Rustam ini, ada tambahan challenge lagi, yaitu tanpa kedua kakinya. Bab, jujur, mendaki Gunung Everest aja udah susah, ini dia tanpa kaki, guys. Kamu gak salah dengar, sahabat suara. Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian hampir 9.000 meter di atas permukaan laut. Tempat yang bahkan bagi pendaki profesional dengan kondisi fisik sempurna pun tetap menjadi tantangan yang luar biasa. Tapi sebelum sampai ke pencapaian itu, ada perjalanan panjang nih yang dilalui sama si Rustam. Dan semuanya itu bermula dari sebuah tragedi ya. Pada tahun 2015, Rustam tuh mengalami peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. Saat itu terjadi runtuhnya sebuah barak militer. Tragedi tersebut menyebabkan banyak korban, dan Rustam menjadi salah satu yang terdampak paling parah. Akibat kejadian itu, doi itu kehilangan kedua kakinya. Bayangin ya, dalam satu momen hidup yang selama ini kamu kenal itu berubah total. Semua rencana, semua impian, semua aktivitas sehari-hari tiba-tiba harus dimulai dari nol lagi. Dan jujur aja, banyak orang mungkin akan merasa hidupnya itu selesai setelah mengalami kejadian kayak gitu. Tapi ternyata nggak sama Rustam. Alih-alih menyerah, dia memilih untuk bangkit. Dan mungkin inilah bagian paling luar biasa dari ceritanya. Karena perjuangan sebenarnya justru dimulai setelah tragedi itu. Rustam tuh harus belajar menjalani hidup dengan kondisi baru, belajar menerima kenyataan, belajar kembali melakukan berbagai aktivitas, dan tentu aja menghadapi berbagai tantangan fisik maupun mental yang gak mudah. Karena seringkali luka yang paling berat bukan cuma yang terlihat sama mata, tapi juga apa yang ada dalam pikiran. Namun Rustam punya satu hal yang gak pernah hilang, yaitu tekad. Dia terus berlatih hari demi hari, tahun demi tahun, melatih tubuh bagian atasnya biar makin kuat, ngebangun daya tahan, dan yang paling penting adalah ngelatih mentalnya. Karena untuk mencapai sesuatu yang besar, kekuatan fisik aja nggak cukup, mental tuh juga harus kuat. Nah, sampai akhirnya nih Rustam tuh menetapkan target yang mungkin terdengar mustahil bagi banyak orang. Dia itu pengen mendaki Gunung Everest. Wow. Sekarang coba kamu bayangin ya, banyak orang dengan kondisi fisik normal aja mungkin nganggap Everest itu terlalu berat. Aku nih yang punya dua kaki, dua tangan komplit, kalau misalnya dikasih 10 juta buat daki Gunung Everest, mau tuh kayaknya. Sumpah bro, Everest tuh tinggi banget. Karena mendaki gunung tertinggi dunia tuh bukan cuma soal jalan nanjak aja nih. Ada udara tipis, cuaca ekstrim, suhu dingin, resiko longsoran salju, dan berbagai tantangan lain lah yang bisa muncul kapan aja gitu. Belum lagi perjalanan yang memakan waktu panjang yang juga menguras tenaga. Capek. Ya enggak? Tapi si Rustam ini tetap maju. Dan yang ngebuat pencapaiannya semakin luar biasa lagi adalah dia itu melakukannya tanpa menggunakan kaki prostetik. Dia mengandalkan kekuatan tubuh bagian atasnya, menggunakan kedua tangannya nih, untuk terus bergerak maju sedikit demi sedikit, meter demi meter, sampai akhirnya berhasil mencapai puncak Everest. Gokil. Sebuah pencapaian yang membuat dunia kagum, dan juga ini luar biasa sekali, guys. Ya enggak? Ini manusia pertama yang mendaki Gunung Everest dan sampai puncak cuma dengan kedua tangannya.
Jujur, ini kalau misalnya nih si Rustam ini udah turun nih dari Everest, terus diajakin Panco, wah tangannya kuat banget tuh. Aku yakin, Aderai kalah Panco nih sama si Rustam Nadif ini, sumpah. Tuh aku yakin ya, dia pulang-pulang tangannya udah berotot banget tuh. Kayak tangannya SpongeBob, tau gak sih? Yang episode dia pakai otot balon itu yang ditiup, wah itu tangannya kuat banget tuh. Serem. Ya ini menandakan kalau misalnya emang manusia itu punya batasan. Tapi kalau misalnya kamu niat buat ngejar mimpi kamu, batasan itu bakal hilang dengan sendirinya.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Let's enjoy the
9: ride. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
9: Untung itu, bos.
10: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
9: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
10: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh jus, bang.
9: Tijus! Ah, seger.
10: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
9: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport.
12: Bu Nana.
13: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
12: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
13: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
12: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
13: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
12: Berarti satunya 2.500.
14: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
13: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
12: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
14: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
13: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
15: Wings Care.
0: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
3: Iswara.
16: Memainkan musik pilihanmu.
17: Pilihanmu.

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, Irgi Taf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOS. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.

0: sampai 5 Juli 2026 di PRPP Jawa Tengah Semarang. Untuk pembelian tiketnya, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0895-3981-45050 atau kamu bisa cek Instagram @jtfmusicfest.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra ya sahabat suara. Dan akhirnya nih sahabat suara, setelah penantian yang rasanya gak ada habisnya, resmi GTA 6 bakal dibuka buat pre-ordernya tanggal 25 Juli.

tahun ya berarti ya GTA 5 tuh. GTA 5 tuh berarti 2016 lupa aku. Pokoknya udah lama banget nih sampai akhirnya tuh GTA 6 tuh keluar. Wuhuu, akhirnya. Kalau kamu termasuk orang yang udah nunggu game ini sejak bertahun-tahun lalu, mungkin sekarang lagi senyum-senyum sendiri nih. Atau bahkan nih malah langsung buka kalender buat tandain tanggalnya, ya enggak? Karena enggak cuma ngumumin jadwal pre-order doang, Rockstar nih developernya GTA 6 juga sekaligus mengkonfirmasi tanggal rilis resminya. Dan GTA 6 nih dijadwalin bakal dipublish pada 19 November 2026 buat PlayStation 5 dan juga Xbox Series X or S. Wah, jujur, setelah saya mendengar kabar ini, tentu langsung pengen beli PS5, tapi duit siapa? Pengen bang, pengen PS5 yang ada GTA 6-nya bang. Dan kabar ini tentu langsung bikin dunia gaming heboh ya, karena jujur aja GTA 6 mungkin adalah salah satu game yang paling dinanti dalam sejarah industri video game. Bahkan mungkin lebih dari satu dekade ya. Dan kalau dipikir-pikir, GTA 5 kan pertama kali rilis tahun 2013. Nah tuh 2013 tuh lama banget ya. Itu aku SMP. Dan sekarang kita udah masuk 2026, artinya jaraknya lebih dari 13 tahun. Aku SMP sekarang udah kerja, yang dulu belum boleh main GTA sekarang udah punya hak buat main GTA ya. Dan pas GTA 5 rilis pertama kali, banyak pemainnya tuh mungkin masih sekolah ya enggak. Sekarang ya sama kayak aku, udah kuliah, udah kerja, bahkan mungkin udah punya keluarga nih. Nah ini ribet nih yang udah punya keluarga nih, harus izin ke istri dulu ya enggak. Dan selama bertahun-tahun itu pula, GTA 5 tuh masih terus dimainkan sama jutaan, bahkan ratusan juta orang di seluruh dunia. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa ya, makanya nggak heran kalau ekspektasi terhadap GTA 6 sekarang itu sangat tinggi. Karena banyak orang tuh berharap game ini tuh bisa menjadi lompatan besar dibanding pendahulunya. Nah, bersamaan dengan pengumuman ini, Rockstar juga merilis cover art terbaru GTA 6. Dan seperti biasa, gaya visualnya tuh langsung bikin kayak orang bilang, bah, ini mah GTA banget ini. Nuansa pop art yang khas, terus warna-warna mencolok, karakter yang penuh gaya, dan juga atmosfer yang langsung mengingatkan kita sama dunia Grand Theft Auto. Meski cuma cover art, banyak penggemar langsung membedah setiap detailnya nih. Karena komunitas GTA itu emang terkenal sangat teliti. Kadang nih, satu gambar aja bisa dianalisis berhari-hari. Tapi ada satu hal lagi yang sampai sekarang tuh masih jadi misteri besar, yaitu soal harga. Nah ini yang menarik, meskipun tanggal rilis sudah diumumin, Rockstar tuh masih belum mengungkap harga resmi GTA 6. Dan hal itu langsung memunculkan berbagai spekulasi di kalangan gamer nih. Bahkan ada yang memprediksi kalau GTA 6 bisa menjadi game besar pertama yang dijual dengan harga mencapai $100. Berarti berapa tuh? 1,8 juta kalau dirupiahin. Wow, lumayan ya. Sedih sih kalau misalnya harganya 1,8 juta, agak mikir sih ya. Belum nanti beli PS5-nya ya.

berkembang lagi jadi GTA Vice City, terus GTA 5. GTA 4 dulu, GTA 4 tapi kurang bagus, Miami Vibes kalau enggak salah. Terus GTA 5 dan sekarang nunggu GTA 6. Di mana kalau dulu aku mainnya di rental PS, apakah aku bakal bermain di rental PS lagi untuk memainkan GTA 6? Ya, kita lihat saja nanti ya guys, soalnya PS 5 sudah mahal dan juga ini harganya belum tahu GTA 6 berapa ya. Kita tungguin aja besok tanggal perilisannya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

di nongkrong bareng sama aku Van Marhendra ya sahabat suara. Dan karena udah 1 jam terakhir nih, biasanya kita ngebahas satu topik yang dimana kita bakal bahas sampai nanti kita closing siarannya. Nah, siang ini entah kenapa tadi aku udah ngejus tapi masih ngidam americano. Kira-kira nih, kalau ngomongin americano tuh, kamu tuh suka tipe americano yang kayak gimana? Yang asem atau yang bitter atau yang americanonya yang apa namanya, pakai gula? Atau emang gak suka americano aja? Karena menurutku tuh minuman americano tuh unik gitu. Sumpah, americano tuh unik. Bahkan di setiap kafe itu kadang americano tuh rasanya tuh beda-beda. Kayak misalnya di kafe A americano tuh rasanya gini, di kafe B americano tuh rasanya gini. Nah, kalau aku sendiri aku lebih prefer ke yang americano asam. Entah kenapa tuh aku lebih suka yang rasanya tuh asam aja gitu americanonya. Dan aku punya beberapa list rekomendasi kafe yang americanonya tuh mantep banget. Mantep wow. Kalau kamu minum americanonya tuh langsung kayak bangun gitu. Makanya nih, aku bakal kasih kamu rekomendasi beberapa kafe yang punya americano mantep banget dan juga harganya mungkin masih affordable lah. Dan kamu kalau misalnya pengen nongkrong di situ, terus kamu pengen nyobain americanonya dan kamu juga pecinta americano, bisa langsung aja datang ke kafe itu. Jadi stay tune aja ya sahabat suara. Tapi kalau misalnya kamu punya listnya sendiri, kasih tahu aku aja lewat live TikTok ya di @isra.smg atau juga bisa lewat question box yang bisa kamu kirim lewat WhatsApp di 0811 2700 902. Oke? Aku tungguin sahabat suara.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Van Marhendra ya sahabat suara. Dan masih ngebahas kafe yang punya americano yang mantep banget rasanya, ya kak. Karena aku lebih suka americano yang rasanya itu lebih ke asem. Jadi ya ini menurut referensi aku aja. Tapi kalau misalnya kamu punya referensi sendiri, bisa langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp ya di 0811 2700902, atau juga bisa lewat live TikTok kita ya di @isuara.smg. Tuh kamu join aja, sekalian kita ngobrol-ngobrol lah tentang apapun boleh. Kamu juga tanya alamat radio kita di mana, ntar aku kasih tahu. Kalau misalnya kamu mau ngirimin makanan atau minuman juga boleh ya. Sekalian, oke langsung aja ya kita bahas ini. Kita bagi menjadi dua bagian, ada Semarang atas dan juga Semarang bawah. Nah di Semarang bawah sendiri ya, aku cukup sedikit menguasai. Yang pertama menurutku adalah kafe dengan americano terenak di Semarang bawah itu ada di, namanya itu kafe D&D atau Do Not Disturb. Do Not Disturb ini tuh kafe baru hitungannya, kalau nggak salah tuh 2026 dia buka. Ntar aku cari dulu, aku lupa nama jalannya di jalan apa nih. Do Not Disturb Cafe. Cafe. Oh iya, ini ada di Indrapasta sahabat suara. Jalan Indrapasta nomor 76 Semarang. Itu kalau misalnya kamu nggak tahu Indrapasta, Indrapasta itu yang jalan satu arah kalau mau ke arah Paragon tuh, kalau kamu dari Krokosono. Nah tuh, itu jalan Indrapasta. Di sekitaran situ lah. Itu kamu aja cari aja tuh di kanan jalan ntar D&D tuh, nanti Disturb Cafe. Dan ini tuh salah satu coffee shop yang juga workspace lah. Jadi kalau misalnya nih kamu pengen ngerjain kerjaan di sana bisa, atau mungkin kamu pengen me time di sana juga sabi, nongkrong pun juga bisa. Karena juga jam bukanya ini panjang banget, dari jam 9 malam sampai jam 12. Itu kalau hari Senin sampai Kamis, tapi kalau Jumat sampai Minggu itu jam 9. Kalau 9 malam sih, sorry, 9 pagi. Kalau Senin sampai Kamis jam 9 pagi sampai jam 12 malam, tapi kalau Jumat sampai Minggu itu jam 9 pagi sampai jam 2 pagi juga, jam 2 pagi, jam 2 dini hari lah. Tuh, kalau kamu misalnya mau pengen kesana, silahkan. Enak, sumpah, americanonya enak. Dan yang lebih enaknya lagi adalah kalau misalnya kamu kesana request mau americano berapa shot, katakanlah aku mau dong espressonya yang 1 shot atau 2 shot, gitu boleh. Gak apa-apa, soalnya itu punya temanku juga, jadi tinggal request aja. Kalau bilang aja, aku kesini gara-gara farting gitu. Nah, ini juga ada yang unik sahabat suara di menunya Do Not Disturb ini. Jadi di kafe ini itu ada menu yang namanya coffee mango sticky rice. Nah, tuh coffee mango sticky rice. Kok bisa ada coffee mango sticky rice? Kan kalau ngomongin sticky rice pasti makanan ya. Ini kenapa jadi kopi? Emang ada-ada aja nih. Tapi cobain aja kamu datang ke sana. Kalau misalnya kamu pengen ngerjain kerjaan di sana juga enak. Aku juga pernah nyobain juga dari jam 9 aku, terus pulang jam 2, cabut jam 2. Nyaman, tempatnya nyaman. Dan yang paling penting adalah bisa berasap ria di dalam ruangan dan juga AC. Itu yang paling mantap. Itu ya sahabat suara yang di Semarang bawah, salah satu coffee shop yang mantep americanonya yang ada di Semarang bawah. Nah kira-kira yang di Semarang atas ada apa? Kalau misalnya kamu tahu atau punya referensi sendiri, bisa langsung kasih tahu aja lewat live TikTok kita di @isuara.smg atau lewat WhatsApp di 0811 2700902. Oke, aku tungguin.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
3: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Recording Academy resmi memperkenalkan Best Asian Pop Music Performance kategori baru yang akan mulai diberikan pada Grammy Awards ke-69 tahun 2027 mendatang. Selain kategori tersebut, terdapat 4 kategori baru lainnya seperti Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Latin Song, Best R&B Collaboration, and Best Traditional Folk Album. CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr., menyebut perubahan ini merefleksikan pertumbuhan pesat industri musik modern dan mengapresiasi keragaman genre global.
0: Fakta.
2: Pakar telematika Roy Suryo dan penggiat media sosial Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menyebut langkah penyidik adalah bentuk penangkapan paksa sebab sejauh ini kliennya selalu bersikap kooperatif. Sebelumnya Roy Suryo dan Dr. Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
0: Suara Fakta.
2: Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani nota kesepakatan damai sementara di Istana Versailles, Prancis. Perjanjian krusial tersebut memuat 14 poin utama, diantaranya Iran sepakat membuka kembali Selat Hormuz dan sebagai imbalannya pihak Amerika mencabut blokade Angkatan Laut dan segera mencairkan aset Teheran yang dibekukan. Langkah bersejarah ini berpotensi memicu penurunan harga minyak dunia dan membawa harapan baru bagi perdamaian global.

bareng-bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara, dan masih ngebahas masalah americano terenak yang ada di kafe Semarang. Tadi udah aku ngebahas ya, udah aku bahas sedikit kalau americano terenak yang ada di kafe di Semarang bawah. Tadi jatuh di D&D, Do Not Disturb, ada di jalan apa tadi? Aku lupa. Aduh, aku lupa nama jalannya. Tadi jalannya jalan apa sih? Aku lupa lagi. D&D tuh, Do Not Disturb, ada di jalan, Masya Allah, Indrapasta ya. Jujur, otak ini kalau misalnya masalah ingatan, kayaknya kena penyakit nih aku nih ya. Ingatan jangka pendek. Di kamu ntar bisa cobain aja americano yang ada di D&D tuh, enak juga. Buh. Aku pengen americano ntar dah, beli dah habis ini. Nah, kalau misalnya yang ada di Semarang atas, americano terenak jatuh di Floresco Coffee. Kamu pasti nggak tahu ini kafe di mana ya nggak? Ini kafe itu cukup hidden gem. Doi itu ada di samping Muladidum ya, di lebih tepatnya tuh kan, itu kan di samping Muladidum banyak kafe-kafe kan. Nah, di antara kafe-kafe itu nyempil satu kafe kecil di samping Kopi Kemenangan. Kalau kamu tahu itu di sampingnya persis tuh ada kafe kecil nyempil banget. Di situ ada coffee shop namanya itu Floresco. Dan jujur aja bro, americanonya the best. The best, americanonya the best. Terus juga harganya murah. Sekarang bayangin, americano ada di harga Rp11.000 itu buat yang reguler, dan Rp16.000 buat yang large. Buh. Jujur bro, itu murah banget dan rasanya juga enak epol kalau kata bahasa, kalau kata orang Jawa ya. Karena rasanya tuh asem gitu, enak. Dan itu beans-nya tuh kamu kayaknya dikasih tahu deh beans-nya tuh apa. Kalau misalnya nih hari ini pakai beans ini, ntar dikasih tahu pakai beans-nya ini. Juga di situ ntar kamu bisa sniff juga beans-nya tuh baunya apa, aftertaste-nya apa. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran ya, langsung aja mampir tuh buat kamu yang di daerah atas, langsung aja ke Floresco Cafe, ada di samping Muladidum Semarang.

0: kafe terbaik, bukan kafe terbaik sih, dua americano terbaik dari kafe yang ada di Semarang ya. Buat kamu yang di Semarang atas, kamu bisa datang ke Floresco Coffee. Kopinya juga murah, kamu langsung bisa kesana aja, dan americanonya mantap. Tapi kalau misalnya kamu ada di Semarang bawah, itu ada di D&D ya, Do Not Disturb, ada di Jalan Indrapasta. Langsung aja datengin ya. Ini juga aku gara-gara pengen americano, aku sekalian cabut aja karena udah jam 1 juga. Terima kasih buat sahabat suara nih yang udah dengerin dari tadi jam 10. Terima kasih juga buat Kak Bebski, progresor kita yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farman Indra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Happy weekend guys.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Nah, ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
3: Banyak.
2: 9%-nya berapa?
3: 25.965.000.
2: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
3: radio? Iya. Di thread rame banget banyak dan orang soal radio.
2: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
3: Udah pasti itu bukan kita.
2: Jelas. Ada yang ngedengar siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
3: Kemungkinan juga bukan kita.
2: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
3: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichat.
2: Apa tuh?
3: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
2: Widih.
3: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus. Hah?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
7: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh, karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

0: di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo
4: Fantastic Baby.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus! Ah, seger.
6: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
9: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
0: No!
10: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: usia Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
3: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Recording Academy resmi memperkenalkan Best Asian Pop Music Performance kategori baru yang akan mulai diberikan pada Grammy Awards ke-69 tahun 2027 mendatang. Selain kategori tersebut, terdapat 4 kategori baru lainnya seperti Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Latin Song, Best R&B Collaboration, and Best Traditional Folk Album. CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr., menyebut perubahan ini merefleksikan pertumbuhan pesat industri musik modern dan mengapresiasi keragaman genre global.
0: Fakta.
1: Pakar telematika Roy Suryo dan penggiat media sosial Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, menyebut langkah penyidik adalah bentuk penangkapan paksa, sebab sejauh ini kliennya selalu bersikap kooperatif. Sebelumnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
0: Suara Fakta.
1: Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani nota kesepakatan damai sementara di Istana Versailles, Prancis. Perjanjian krusial tersebut memuat 14 poin utama, diantaranya Iran sepakat membuka kembali Selat Hormuz dan sebagai imbalannya pihak Amerika mencabut blokade Angkatan Laut dan segera mencairkan aset Teheran yang dibekukan. Langkah bersejarah ini berpotensi memicu penurunan harga minyak dunia dan membawa harapan baru bagi perdamaian global.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Let's enjoy the
5: ride. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Suara event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, Itgitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode Iswara Host. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
0: Festival Musik Legend di Jawa Tengah bakal balik lagi nih sahabat suara.

0: 25 Juni sampai 5 Juli 2026 di PRPP Jawa Tengah Semarang. Untuk pembelian tiketnya, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0895-3981-45050 atau kamu bisa cek Instagram @JTFMusicFest.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara,
1: memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Liga pertandingan saudara-saudara kita, Tanaka Mura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara Suara Wajah.

FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan I Suara yang keputar selama seminggu ini. Aku ada berita sedih di sahabat suara. Jadi kemarin aku baru aja scroll Instagram, terus ada postingan yang ngomong kalau hari libur di tahun 2026 ini tinggal sisa 5 hari saja. Oh my God. Juni ini 1 hari, Juli gak ada libur, Agustus 2 hari, September sampai November gak ada, dan Desember 2 hari sahabat suara. Jadi bisa aku simpulkan tidak akan ada

0: biar bahagia. Pokoknya gak usah sedih, karena weekend ini bakal aku temenin di Jawara Sahabat Suara, jajaran lagu pilihan Iswara. Pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke Cah Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada Tulus, Jatuh Suka.
1: Nomor 12.

0: Padua FMI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Adrian Khalif 2001 kali. Setelah ngeluarin single Alama bareng Rizky Febian, akhirnya bulan Mei kemarin Adrian Khalif ngeluarin single terbaru judulnya 2001 kali. Lewat lagu ini, Adrian ngangkat cerita soal dinamika hubungan yang katanya relate banget sama banyak orang nih. Lagu ini ngasih tahu kamu kalau cinta itu gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, tapi soal komitmen dua orang buat terus kembali dan memperbaiki keadaan walaupun banyak banget perdebatannya. Tapi Adrian ini juga ngomong kalau lagu ini gak cuma soal percintaan aja kok, bisa banget soal berantem sama temen, sahabat, bahkan sama keluarga sendiri. Pasti ada fase dimana kita itu capek, kesel, atau gak dingertiin sama orang gitu ya. Tapi akhirnya mau gak mau karena kita sayang sama orang itu, ya kita bakal balik lagi. Gak ada hubungan yang sempurna, sahabat suara. Pasti ada naik turunnya, percaya deh sama aku. Kayak aku sama adikku deh, pasti ada aja hal yang didebatin. Sesimpel mau order makan apa, pasti kita ribut dulu tuh 5-10 menit. Tapi setelah itu, ya udah balik lagi, baikan lagi. Tapi kalau ngomongin soal berantem sama pasangan, itu tuh tipe yang hal normal aja dan memang harus terjadi. Kau pernah gak sih ada di hubungan yang mulus-mulus aja? Kayak gak pernah berantem, gak pernah debat, gak pernah gengsi-gengsi. Menurut aku malah aneh tau sahabat suara. Jadi tetap harus ada bumbu-bumbu marahnya biar gak boring dan sama-sama bisa belajar, sahabat suara. Jadi buat kamu nih, para cowok, kalau cewek kamu tiba-tiba ngambek, imut, gak jelas, it's a good thing kok, it's normal. Biar hubungan kamu itu gak flat, tau gak sih? Sebenarnya ini pembelaan aja sih dari sisi cewek. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Yovie Nuno, Kilometer.
1: Nomor 10.

0: RRI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di Cia Jawara minggu ini. Ada Keisha Lefronka, pelarian. Mending jadi pelari culture seumur hidup daripada jadi pelarian seumur hidup. Judulnya aja udah bikin sakit hati banget ya sahabat suara. Penyanyi jebolan Indonesian Idol ini kemarin baru aja ngerilis lagu berjudul Pelarian yang ditulis sama Reza Husin. Lirik lagu ini nyeritain soal kisah cinta yang menyakitkan banget karena cuma dijadiin pelarian aja nih. Pokoknya yang pedih-pedih di percintaan ada di lagu ini semua, paket komplit. Bayangin nih, kamu sayang banget sama satu orang, tapi ternyata orang itu cuma nganggep kamu sebagai tempat pelarian. Waktu dia lagi sedih, waktu dia lagi susah, kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh sahabat suara. Lagu ini masuk ke dalam album terbaru Keisha yang berjudul Rombak yang rilis bulan April kemarin nih. Uniknya di album ini Keisha kayak keluar dari zona nyaman. Soalnya lagu-lagu yang ada di album ini punya genre pop rock. Katanya Keisha terinspirasi dari band-band tahun 2000-an yang emang kebanyakan lagi pada bawain pop rock nih. Contohnya ada Avril Lavigne, Geisha, Tierra, Kotak sama Peewee Gaskins. Terus yang bikin Keisha lebih mantep bawain genre pop rock karena dia pernah manggung bareng Tierra di Kota Malang. Keisha ngerasa kalau genre yang punya energi tinggi itu lebih cocok sama gayanya dia dan jadi bisa lebih ekspresif gitu deh. Jadi kayak nemuin jati diri di musik gitu ya sahabat suara, pasti happy banget deh Keisha. Apapun genre yang lagi dibawain, yang penting happy dulu aja ya gak sih? Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7, ada Lyodra, Pura-Pura.
1: Nomor 7.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Nomor

MI Suara-Suara Warga Indonesia. Dan itu dia Anggis Devaki menua bersama yang jadi back five kita di minggu ini. Ada yang udah dengerin album terbaru dari Anggis Devaki belum? Lagu Menua Bersama yang tadi barusan kamu dengerin itu juga jadi bagian dari album terbarunya plus jadi lagu pembuka. Nama album terbarunya ini diambil dari nama sang penyanyi sendiri, Devaki. Mungkin agak jarang ya kamu dengar kata atau nama Devaki. Satu fun fact nih buat kamu sahabat suara, Devaki adalah kata yang terinspirasi dari sosok mitologi Hindu Devaki yang berarti ibu Dewa Krishna. Devaki melambangkan pengorbanan dan kasih yang melahirkan cahaya. Wah, keren banget ya arti namanya. Karena ada pengorbanan, makanya di album ini banyak lagu yang ngebahas soal patah hati, kerinduan, dan kelelahan dalam mempertahankan hubungan yang toxic. Tapi di ending dari semua pengorbanan itu, ada satu cahaya yang akhirnya bisa bikin kamu sadar dan membantu kamu nih. Gak sendirian, Anggis juga kolaborasi sama beberapa musisi ternama buat penulisan lagu nih. Ada Mahalini, Kamga, sama Mario G. Clau. Bisa dibilang album ini cepet banget naiknya sahabat suara. Setelah rilis, album ini langsung berhasil menduduki posisi 56 di Spotify Top Albums Indonesia dan berhasil dapat 8 juta streams di Spotify. Congratulations, Kak Anggis. Langsung aja kita dengerin di podium keempat nih, ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Hara Celah Hati. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Cajawara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Tulus, Jatuh Suka. Di peringkat ke-11 ada Adrian Khalif, 2001 kali. Di peringkat ke-10 ada Yovie Nuno, Kilometer. Di peringkat ke-9 ada Bernadia, Rabun Jauh. Di peringkat ke-8 ada Kisha Lefronka, Pelarian. Di peringkat ke-7 ada Liodra, Pura-Pura. Di peringkat ke-6 ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Di peringkat ke-5 ada Anggis Devaki, Menua Bersama. Di peringkat ke-4 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di peringkat ke-3 ada Edgita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Dan di peringkat kedua ada Hara, Celah Hati. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Cajawara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada NPD, Sempurnanya Aku.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini, nomor 1.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 101,2 FM ini suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat NPD Sempurnanya Aku. Aku mau shout out dulu buat yang bikin lirik ataupun konsep lagu ini. Wow, wow, wow. Sesuai dengan judul lagunya dan saking NPD-nya, grup ini bisa bikin kita semua jengkel banget. Kalau aku boleh bilang nih ya, lebih NPD daripada orang NPD kalau ini nih. Udah 3 bulan lagu ini rilis, sampai sekarang masih aja nyangkut di kepala aku, sahabat suara. Buat kamu yang belum tahu, grup NPD ini anggotanya ada Cesar Mario, Niki Putra, dan Lukman Hakim alias Kak Kev. Para Gen Z harusnya udah pada tahu lah ya mereka ini siapa. Tapi buat para milenial, sini-sini aku kenalin Om Tante. Mereka bertiga ini adalah seorang influencer dan konten kreator yang ada di TikTok. Dan mereka akhirnya bikin nih grup musik bernama NPD yang singkatannya adalah New Pusat Dunia. Wow. Waktu aku pertama kali dengar lagu Sempurnanya Aku dari NPD ini, awalnya kayak geli-geli sendiri gitu loh, sahabat suara. Tapi setelah didengar ulang, beatnya ya ternyata enak banget. Dan liriknya tiba-tiba kayak nyantol di kepala aku, gak bisa hilang. Kalau dipikir-pikir, inti lagunya sebenarnya sederhana banget nih. Lagu ini gambarin soal gimana kita ngelihat diri kita sendiri. Dan liriknya, mereka dengan santainya bilang kalau diri kita itu sempurna, versi kita sendiri tapi ya. Ya bener sih, gak ada yang salah. Tapi pas bagian Nabila Putri Rania Sorry, aku kayak, gimana? Sambil ketawa kecil gitu. Serah mereka deh ya, mau se-NPD apa kedepannya. Yang penting aku enjoy dan love banget sama single pertama mereka nih. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Jaya signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Tahu nggak nama trofi sebelumnya apa? Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
2: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission. Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi

0: sudah?
1: Ya.
2: Yeah. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Recording Academy resmi memperkenalkan Best Asian Pop Music Performance kategori baru yang akan mulai diberikan pada Grammy Awards ke-69 tahun 2027 mendatang. Selain kategori tersebut, terdapat 4 kategori baru lainnya seperti Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Latin Song, Best R&B Collaboration, and Best Traditional Folk Album. CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr., menyebut perubahan ini merefleksikan pertumbuhan pesat industri musik modern dan mengapresiasi keragaman genre global.
0: Fakta.
2: Pakar telematika Roy Suryo dan penggiat media sosial Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, menyebut langkah penyidik adalah bentuk penangkapan paksa, sebab sejauh ini kliennya selalu bersikap kooperatif. Sebelumnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
0: Suara Fakta.
2: Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani nota kesepakatan damai sementara di Istana Versailles, Prancis. Perjanjian krusial tersebut memuat 14 poin utama, diantaranya Iran sepakat membuka kembali Selat Hormuz dan sebagai imbalannya pihak Amerika mencabut blokade Angkatan Laut dan segera mencairkan aset Teheran yang dibekukan. Langkah bersejarah ini berpotensi memicu penurunan harga minyak dunia dan membawa harapan baru bagi perdamaian global.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
6: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
5: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
6: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
5: Apaan sih?
7: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
8: Noregayo.
9: Fantastic, baby.
10: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
11: Iswara, suara warga Indonesia.
12: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
13: Rugi

Balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.

0: 25 Juni sampai 5 Juli 2026 di PRPP Jawa Tengah Semarang. Untuk pembelian tiketnya, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0895-3981-45050 atau kamu bisa cek Instagram @jtfmusicfest.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Hot FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teteh? Teteh siapa?
7: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Iswa.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101 FM Bandung.

0: Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.
0: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
12: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengepung Vito Alinsky di Simpang 7 UNES Rabu 17 Juni. Aksi ini dipicu oleh dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan pelaku terhadap pengemudi Justy perempuan. Setelah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di lokasi, pelaku diamankan oleh Satpam kampus dan dibawa ke Polrestabes Semarang karena situasi yang tidak kondusif. Hingga kini motif dugaan pelecehan verbal oleh pelaku masih didalami. Terkait kasus tersebut, pihak kampus UNES belum memberikan keterangan resmi.
0: Suara Fakta.
2: Pertamina bersiap meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru bernama B50 pada tanggal 1 Juli mendatang. Biodiesel inovatif tersebut secara khusus memadukan komposisi 50% solar konvensional dengan 50% minyak kelapa sawit murni. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, uji coba tahap akhir berjalan sangat positif dengan tingkat keberhasilan mencapai angka 80-90%. Kualitas produk B50 tergolong memuaskan karena memiliki kandungan air yang jauh lebih baik jika dibandingkan generasi biodiesel sebelumnya.
0: Suara Fakta.
2: Pecatur putri Indonesia Chelsea Monica berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Hasil ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi lebih dari satu dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen penting yang menunjukkan kualitas pecatur Indonesia di level internasional.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo,
4: fantastic baby.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teteh, teteh siapa?
6: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
7: Walah, ticus. Huh?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.

0: Observasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.